0: it kosoy man bos kadazan no ikot winasi osuwa otomoy.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au avasi topiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, avasi topiumanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngawi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
1: Also, kababago.

0: Asua utamaimo.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi topiumanan.
2: Kawasanogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tantologukan.
1: Wah, awasi topiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pharmacy om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Odoy, ikonon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gamat ubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pamasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix,

0: 你是我的凉拌，
1: 全场动作必须跟我整齐划一，来左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹，走起，
0: 你是他的凉拌。

0: 你是我的凉拌，
1: 全场动作必须跟我整齐划一，来左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹，走起，
0: 你是他的凉拌。

0: 凌不是幽默，霸凌不是游戏。当我们装作没看到，我们就失去了同理心。让我们一起对霸凌说不。
1: 有声茶馆。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kamu kalah siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu siapa pandai.
6: Yana Bar dinakan. Dong lupa mengkale. Seran sama ala bana.
4: Minggu kau tu.
7: Nak. Nah.
6: Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asal jokiti kurung-kurung.
6: Ling ketukang sama.
8: Bingo ko.
10: Labana.
8: Delah dendo.
4: Dinakan. Bana.
11: Pungkat na kom, runsay na kite, dano kom ng prasa ay, runsay na kite, pungkat na kom.

Assalamualaikum Dinakan Yana Abar. Ko salam berdinakan, salam Malaysia Madani. Semua kita dah panggil ke motu tak siaran sama alap mana sama aku DJ Fatin tak dompok. Dompok. Dompok panggil bulan Julai 2026. Talau Senin alhamdulillah. Ko semua aku sebetak jam telu ngabut jam 6 ke muap betiru. Ko lau Senin betiru dinakan. Lau yeneh segala-gala ni. Ko kerja sekolah. Jadi yang pan dokam biasa kita unsek menumpuk paparan kau pandai agan tak jam telu ke muap ngabut jam 4 ke muap kita unsek mengarip-ngarip jam 5 kita akan kali abar-abar melat lepas saya kita akan bosok tak segmen mana-mana lagu ngabut jam 6 ke muap. Jadi segmen bertiru dokam biasa setiap lau Senin kita akan bertukar salam. Jadi sian-sian adinakanku ko adinakan-adinakanku semimon, terima kasih no semimon tu niak lagi yang tu niak-niak ngari kali kami niak bekat-bekat sokongan B dekat kami. Jadi sian-sian dinakan boleh kali kami tak RTM klik selain depan boleh mengendak kami bersama langsung tak TikTok sahabat BFMV good ko, terima kasih menek kami sebagai tugan we berdaya. Terima kasih dinakan sedang dinakan yang sedang diam pelanan palap-palap dan lupa makai tali pinggang kelidar. Kau pun tak bangan dik-dik ko, menikmu tu palap-palap makai tepi kelidar. Jadi semoga selamat tekong rumah, semoga selamat tekong tatungan anu tenuju dinakan. Terima kasih kek untuk semua dinakan. Kau kakak lagi menek seran sama Alabana. Jadi sebagai panduan muslimin kau muslimat solat fardu asar batiru yang nak pukul telur 40 minit ke muap kau pan. Itu akan marak kutu ah. Jadi sekelonan pemupusan di lau you know FIFA musim 2006 you know Spain sekelon ke Argentina. Jadi Spain pemenang ni ko para Tuan Mat dan Marjan yo menek Spain bana-bana Spain menang di kau kusung. Jadi alhamdulillah ko alhamdulillah dinakan Efizan Chan. Ni apa yang aku kali Efizan Chan. Efizan Chan ni yang ngerati tuturan sama tu tapi yo kali terima kasih dinakan ti Efizan Chan. palap-palap kerja Efizan Chan, terima kasih kali kami. Jadi yang depan kali kita diam segmen bobok pabaran kau pandai kan kang kita akan kang insyaallah boku lagi dagang-dagang pabaran betiru kok. Jadi kali dok kita lagu lekata di Sofia Dongmen yang lawak. Dongmen yang lawak amun lawak tapi ni ala perangai pian. Tapi mudah-mudahan pan nyanyian pan kok. Semoga kita semua ada penitiol kata pukul-pukul yang alap dan si kotak pukul-pukul yang alap. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kau pan asri karena janji. Jadi sama-sama kita kalah. Tak siaran sama. Alap banah.

Terakhir pika, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk bekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat telumpu tembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat tembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau ngeruo inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkale nomor saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

0: untuk dinakan semimut. Yang sekungan bi, yang unuk kami.
1: Namo biasane kansang ko sanang memia jomo anu makai beju antawa olos irom ko segaya anu kansang nongot antawa karbon dioksida. Alinangin namo pan ingin tak jomo anu pu nei oyo runla jenis o pedenduan betong ko segai anu sedong muat senaman.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang nyak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis ngija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasanto lekat RTM, teman setia anda.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir natoran Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Tekot, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: Terima kasih Dina kan kakal mengkali siaran sama alap. Anak kakal lagi bersama aku di Jabatin. Ha, kau nak terus kita tetap kul 4. Wow, minit ke mua. Terima kasih untuk semua Dina kan yang setia bersama kau kami. Ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok sebab FM Good. Kau tiru lau Senin. Ha, biasa ni lau Senin tu yang akan buat ti. Ha, kau segmen mata kau salam. Jadi terima kasih Dina kan. Ha, kau yang pan, sian-sian dia pelanan palap-palap mau kereta palap-palap tak alun-alun. Mudah-mudahan sama tekong rumah sama tekong tak tungan. Ha, no tenuju. Ha, kok. Jadi, musuhku salam, salam yang penebiak lekat tak sian. Apa maksud? Assalamualaikum barat ni. Ha, kok salam lau Senin nimponan semimon lau semua kok. Limo Safar 1440 Masihi 20 Julai 2026 di Jefatin. Semoga ta umur murah rezeki sihat selalu. Pak Maksun kali seran sama Alhaban. Terima kasih Pak Maksun. Kali tidinakan salam yang penebiak kata Pak Maksun tu luak boy rakam Pak Maksun tu. Okey, pelingku ah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kemua kesemong kodong pembangi Julai 2026 kesemong losnin impunan segala lau limu sapan 1440 masih dijepatin. Semoga tak umur murah rezeki sihat selalu pinatiu tak berkukuro yang niat keringinan. Aku tu Pak Maksun ingin mentukur salam tak senyum pekali-pekali saya dan sama Alabana. Khususnya pantas Simon di jenis sahabat BFM. Salam bubuk tu petuk utak awan odaw menmulik kang palap-palap tu tahun alun semua selamat di kota rumah. Selanjutnya salam tupan biar utan aku mai jatul mani ku keluarga yang nuntak tina Muhammad dan sekantak keke sioku keke Muhammad Lasing ku keluarga tak tembalang dan akan maparim ku keluarga tuk janggut semua sihat tu selalu dan akan kumuk jambu tak kelap sabah dan akan maik tersen ku keluarga siariku si Gujali ku keluarga tak Sungai Damit tenak adikku Rosdi Ali ku keluarga tak Lentigi dan akan si Guita tak Kota Merudu ya pendopo tak kak ku Tuan Haji Musidi ku keluarga yang nontak pirasan semua sihat-sihat insyaallah khasni ni alupu buat untuk sayang semua binaan kesihatan yang alat sengkun ucapan misan pangkiti setio namun tak tay tetap ni alupu. Terima kasih dijibati nama mulai nak palap-palap juta alun-alun. Semoga selamat kutar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih dinangkan ti Pak Maksun. Mabiak salam. Kok yang rakam. Jadi terima kasih Pak Maksun. Kok setarus ni salam lekat tak dinangkan ti. Muna kapang barat ni salam lau Senin selamat bertugas bertiru di Jepatin. Ingin bertukar salam ke Muna kapang. Untuk salam ke muap bok-bok tu tak kau nodi tak set-set ku Adam Semi Komo Bapak Rimbo Mike Tyson Katek Mamat Suraya Mamat Yatim Yang Ilam Mama Rusti Mia ni lupa pantak anak dinakan ku minggu jo segai un kok semoga kita semimon sihat selalu dipermudahkan segala urusan maku lagu bersinta ku aku kawin kok jo mulain lah Ratna Bakri un pantun kak dek ingin pantun lagi kak Muna tu okay, peluk mangan sambal kicap. Sambil kicap ding senalai. Abang sayang tilang ini aku ni WhatsApp. Boy WhatsApp ku ngagat temuan baru balas ni. Nak alangkah betah bana kamu nak tu ngagat. Kau belasan kata abang ni. Ha, ni abang ngechat balik. Ini bagi abang. Ha, kau. Ha, beragam gitu dinakan yang terima kasih ke Yane Menek siaran sama Alabana sebagai tunggan bibudayak. Jadi nama dah kita dekat talian. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Patin. Aha. Selamat kemuap.
0: Selamat kemuap yan abang.
2: Yan abang nakan.
0: Abar alap alhamdulillah
2: yan abang. Syukur alhamdulillah. Dah gaya kan dinakan makin antena aku tu.
0: Aha, andang kau te juara komo. Mhm.
2: Bo Alabana ada mengitu telak bana dinakan.
0: Aha, bana-bana.
2: Syukur alhamdulillah.
0: Jadi ngene bia salam dari Sensong lagi bana-bana. Nyanya nuranna.
2: Nyagi bewan ada yang bangi nya bewan. Nya ku sada ku maptul lah. Nah anak ku itu talua ku nyakan. Malap-malap posoan dina kan minum-minum anu lah, minum-minum teh dina kan.
0: Nah lap ni.
2: Make biskut jo.
0: Aha, ko.
2: Nyabe ku leman. Ma anu yang ni baka jomongnya pulak bujang lah.
0: Aha, begino teh alap. Begino teh alap sihat.
2: Ah, sihat lah.
0: Kok. Aha. Jadi ingin membiak salam dah sian ko komo?
2: Pak. Terima kasih Novan. Salam tu peteko kota Maksun. Salam pebiak, salam dinakan nokon aku komo nokon klub Sabat. Ko ja melupo munakapang. Terima kasih no, salam pebiak, salam dinakan. Ko Mama Jeda Mee, Mama Ika, Rusna, Kelana, Muin tak kampung Rempayan dinakan. Ko nya lupo warga kampung Mengkabung bestemu tabombong songam songam mekol lawe medina kan mama Ipan midadungun ga bapak Nana bapak Mimi memdan juga kale ku waktu manik ko kau kawang mee ko Jamil Utu ko ada yang meta kampung bombong dinakan mulai-mulai dekale salam dinakan ko nya lupa warga kampung mengkabung dinakan abang beradikku Sena Oto Adi Surul Sia ta Oto Amat kampung Tebiluk Mama Nijam kampung Buangsa Panglima Duli Lok Batik ko ga Pak Lime ko adikku Tinoi ta kampung Kota Ayangan ko Ain Jenal ko kakak ko adik ko ibal anu temban tak sangkumaan gapa rembo mee ko nyalupa warga kampung Bungis lah gapa dino mama dia melan ko kale ko jomo lemok ko semun lah anu ngerti tak ko mau tu janggu te kampung Giling Laut Mekesin ta kampung Gading Mia ko Siguita ta kampung Kota Mudo yang mam-mam-mam juga kalian mam-mam juga sihat mama yatim yang mutatat kudinakan makumapko warga kampung Pinimbawan lah Bapak Jenal Mee Mama Jenal ko kemampika Mee salam pebea nokon aku ko minggu joh yang mutatat makumap aku dinakan bunga buan dinakan ko MJ kumita kampung Tembalang. Ko bansai ku bersemua debui tak kampung Seminan dinakan kampung Simpangan. Saya ku dah stop tak ambian jadi dinakan. Ejo kon aku mea jo ku kusi tak sano muna kapang eh. Bikin aku kawin ko jo mo lain malam lando se kale.
0: Semua sepelagu tuan.
2: Jodoh di tangan tuan dinakan.
0: Mana bana kau?
2: Kau ngasih lah lagu tu dinakan.
0: Mana?
2: Boleh kalah kuda aku dibuih dinakan.
0: Ay kalah.
2: Lekalah anung dinakan ada. Mainan siat darat manang.
0: Bana.

0: Alam din akan nukon aku kontuaran din akan. Ejo kan aku din akan muka mole palap-palap jo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Maksun. Terima kasih din akan ti Pak Maksun. Ha, ko. Pak Maksun, astaghfirullahalazim. Ko mo. Nah, ko. maaf. Ko mo. Yan eh. Ay, tintom ko yun si Barak ni jodoh. Ada tangan Tuhan Barak, tangan Allah. Bana-bana ko, kak muna ko, kiti tu beragam itu, kiti ko berninakan. Haa, ko, ay kalah kuda ni Barak ni. Haa, tu, aku tu ngendak yang tu ulangan. Haa, sambil kami tu ko ngendak ulangan. Haa, yang tu FIFA. Haa, ko, yang pan begini adat. Yang tu amun kekuribul kak yan lah ko. Jadi dong asik atai. Yan ban ai habis dong musim tu. Musim FIFA tahun tu. Pemenang ni Spain. Ko. Kuda Matlan Marjan ni lah. Ko. Kuda Pak Maksun ko komo ai kala. Tapi ni yang ini. Yang ini begino te untuk tidak ada kata senang-senang atai. Ko. Jadi yang pandinakan un lagi salam. Okey, un lagi salam tu itu. Luak jeram kampung nongko letuaran. Maku lagu dumbu kasih unashim tujuanku. Tak semiwan jomo ngarati tak aku. Terima kasih DJ siaran sama. Alah bana. Terima kasih pan jeram. Ebi Ahmad ko. Maku lagu unashim. Semua gay tu. Semua pan. Maku lagu unashim ko. Senang gitu itu tu. Ya, assalamualaikum DJ yang nabar. Kumop tu harapan aku kumop tu semoga sihat selalu DJ. Tukar salam tak barang anakku minggu juga Harun. Aku ko nyak lupa pan tak keluarga kampung Dungun. Nyak lupa pan tak babu Salamia anurun tak kampung Gayang. Mun anurun tak kampung Rempak Muin. Muin un tak kampung Rempayan Menggatal keluarga Nurun tak kampung Rugading Kuna Mia nyak lupa tak keluarga kampung Buansak dengan ucapan semoga semoga gas sihat selalu. Pelingin doa aku lagu Serasi Tiduangan. Terima kasih DJ. Aman kau mulai hati-hati DJ. Terima kasih Dinakan. Nah, jadi yang pahan, terima kasih untuk semua Dinakan. Boleh lagi mabiat salam tak? Boleh ngechat kami, boleh telefon kami, insyaAllah. Muna alap lain ni tekor kita nambut talian. Nah, Dinakan kau boleh mabiat tak TikTok sebab FMB good. Kok sambil kita ngagat lagi salam luak tak dinakan dek lagi kita kok lagu lekat tak bulat resum kelam diri kok pen pura sopan kahim kok semua mawi tak senang sama alapana.

0: Kahwin San Minggu Jo Benbi, kam sentioso tate kami. Sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Ngerati peremban sama.
2: Assalamualaikum, salam bahasa jiwa bangsa. Sekilo kita diom peribahasa etnik sama dembang itu. Ingor dokon buak bambak, de jenis manuk berwarna iram putih. Maksud peribahasa tu yono, jomo anu daras atau kansang betutur. Begeno peribahasa etnik sama dembang itu.
1: Ngerati perempuan sama, penerbitan engkau kerjosomo, Dewan Bahasa Kopustaka, Cawangan Sabah.

0: Dehidrasi, rakyat buek diom badan anu posok kurang anu berdanding buek diom badan keluar. Badan dinakan-nakan terua dehidrat amun tok kelong bana, kurang mange, panget kat, nyalap reso badan, reso panik. Dehidrasi kuli nebab masalah strok haba, terat buah pinggang, sawan, engkonya sadar. Dehidrasi, nelagan lebih alap, nang nerawat.
1: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
2: Karen Sam.

Law hepatitis sedunia senampang untuk muan kesadaran selan kau bagai penting nai ngejogan kesehatan atai. Hepatitis yang dikau penyakit dan uruhun dia matai, kau niak mengketuan sengkono tak peringkat awal nai, ia kolek mau keteratan oyo tak atai. Tenamingan diri kau mengkolek vaksinasi, ngamalan kebersihan diri, ngelagan besauk somo semasa susuk, kau pan muat pemeraksuan kesehatan kau kansang. Negaan awal kolek nelamat nyawa, atai alap, lumsaka, sungnu negaan hepatitis ngempoon demang itu, ikhlas nang RTM, saya setia dinakar.

0: Semoga aku Fatin badaria boy di diam abar-abar lat kemop tu. Sabab berharap kulek ngasilan 2200 MW tenaga boleh bau teko 2030. Pemalian kemudahan antara sebab kelambatan pen Borneo Sabah. Assalamualaikum kau salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Sabah berharap kulit menteko penambahan tenaga buli bau pertambahan ikut 4 kali ganda luat 300 pitu megawatt MW tak masa tu tak kira-kira 2200 MW teko 2030. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Nur Marak, pertambahan yang jangkam ke buli tenaga buli bau mekebiak kira-kira 300 pitu luat semimun samburan iko ngasilan elektrik laat. Perintah laat mentatap alat ogo luat pemelanan usak sebiak tak dia pelan induk tenaga laat Sabah Energy Roadmap and Master Plan 2040. Pedawan perintah lat melangak penanggunan tenaga buli bau setutut luar penambahan ikut sumber solar berwoyo hidroelektrik tenaga briu biogesim gopan teknologi pemenopan tenaga untuk matongan keantapan sistem grid untuk negan al intermitensi tenaga buli bau. Datuk Haji Jing jawab soalan Adun Sok Datuk Sri Arthur Joseph Kurup diom persidangan Dun Sabah ke sepupu itu tak Kota Kinabalu. Al pemalian kemudahan terkilo antara sebab anu meteko kelembatan pemelanan projek alun-alun Pan Borneo Sabah. Ioni mengkebihak pemindahan tiang ko aset elektrik, kabel telekomunikasi, ko pendendangai aset kemudian sendiri. Menteri Kerja Raya ko Utiliti Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam Marak, pemalian kemudahan ngeruo komponen bege perlu kerana kerja penanggunan niat tepelan tak kawasan anu kakal pengen kemudahan sedia urun. Kerana sebab keselamatan, gangguan bekalan kok pan kemungkinan keteratan tak kemudahan asas. Proses pemilihan anut mengkebiak pengesahan penekuan kemudahan penedion rekoruo kelulusan teknikal kok penedion koridor kemudahan. Kok pan pemelanan engkau ampun kemudahan kok pan kerja pemalian. Beliau menjawab soalan Adun Nelantik Datuk Chin Xu Ying tak persidangan Dun Sabah. Ali mane sebab pengendoan tanah perian geoteknikal tak tungan tertentu penyelesaian alat teknikal tak tungan pemelanan kontraktor nut ngempengaruan kemajuan projek. Dedangai usak lingau sedang penelan perintah lat bersama DP World Sabah untuk guatasan kesosokan tak kontena Teluk Sepanggar SBCP. Tu terposok nambahan kawasan pemenopan kontena ngenopan sealap ni kawasan Roro sebagai storan sementara kopan melingau penanggunan kawasan kontena yat bau. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan Kop Pengangkutan Datu Iwan Benedict Maran dedangai usak pan sedong penelanan untuk lancaran kerja pelabuhan kopan rentayan logistik tak sabak selajur terpeloro. Beliau menjawab soalan Adun Tanjung Aru Datu Jun Suwong diam persidangan Dun Sabah tak Kota Kinabalu. Datu Iwan Marak kakal awal untuk muat perkiraan pemetukuan DP World Sabah dia mengejawapan SBCP sebagai tungan transshipment setutan projek pemoyan pelabuhan anu kakalnya lagi lupus. Projek yang sepatutnya lupus tak Februari 2025 amun ngodop kelambatan engkau 5 kali perselajuran masa. Sementara DP World Sabah ngempuan ngendo ahli pengurusan pelabuhan tak September 2024. Sabah muat permohonan lebih siam 100 juta ringgit luat biayaan interim permohonan khas tahun 2026 lek perintah persekutuan peneteko tahun tu. Sebelum tu, Sabah rai nerima 600 juta ringgit tak 12 Jun limpas. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Muhammad Ishak Ayub Marak seikut Datus titik 5 bilion ringgit semua penyelesaian interim ko enggai iko bahai penutus permohonan khas ko pan marah hak Sabah tak dia perkara dikau dosi ko dikau dua di perlembagaan persekutuan ko pan mengakal pendirian perkiraan 40% penelan sepenuh ni. Beliau menjawab soalan Adun Tembaruli Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tengau ko pan Adun Senalang Datuk Seri Panglima Syafi Abdal selan biayaan permohonan dan khas ko ban tuntutan asil 40% Sabah. Nut Datu Ishak, sekironi rundingan yang meteko persetujuan selain iko penutus, perintah Sabah berpengendaan pelantikan undangan pentaksir bebas hendakan ko peruntukan anurun diom perlembagaan persekutuan.
1: Dilakukan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih dinakan kakalgim kali seran sama alapan kakalgim sumka aku DJ Fatin sianya kita boy bosok tak segmen ko salam tak kul empat kemuap ya terus so dinakan kita tak segmen ketelu segmen menek menek lagu kita boy kali abar abar dia mulat jadi terus nanti lagi segmen ti kemuap tu tak seran sama alapan you know menek menek lagu yang nyanyi terima kasih untuk semua dinakan kau mau biar salam boy telefon kami ni ya, ada ngai alap lain betiru dinakan undang ada ngai telian ko yang boy sambut ke sini ya. Jadi sensian yang dia boy tersambut ke talian aku maaf aku dinakan jadi sensian dia pelanan palap-palap tak alun-alun palap-palap mau kerita dinakan betiru lau Senin yang tu lau yang paling gagau sibuk kok sibuk

Buat suami aku salam dekat tadi nak kanti Izan. Terima kasih Izan. Mantap dek, terima kasih masang lagu Bersinta kok. Aku kahwin kok, jom lain. Sama-sama kamu nak kapang kok. Mama Ikan Uju salam tak Mama Zida, Mama Serima Bunga Buan, Mama Suraya, Mama Rusdi, Mama Muin Komo salam beri nakan tak gai kok. Terima kasih DJ kok, selamat bertugas. Terima kasih dinakan ko. Jadi terus nanti lagi dahyak lagi kita kok lagu buat penenek lek dinakan itu araman laka insyaallah pelingku lagu adik nakan namun dia terpelingku mengaku maaf aku mau beli lagi kam yang tu bosok kali kami maku kamu lagu tak DJ Z tak DJ Azmi kok. okay maku maaf kami dinakan namun ya sempat peling kami lagu-lagu boy penaku maku maaf kami. Jadi dayak lagi kita kok lagu lekata harus dialih turis sunsang kok boy penaku oleh dinakan Tizek Nurfas betiro no kok pulau mentenani arbi sirik boy penaku oleh dinakan Tiraman laka. Jadi semua-semua kita berdayak, semua-semua kita berlagu tak seran sama alap banah.

aku akan berhenti tak kawasan Tungan Jomo Luman Betis tak zebra lain. Pinan tuno jomo ramai yang nunya berhenti. Khususnya tak lapangan lemiang, maklumno semimon ingin lingau. Tapi palis-palis nanti amun telanggar jomo anu melimpas se. Nak kiro no pelancong ka atau nia. Aku kerasa mendak kereta tak bundaku tarus jauh melawan kereta. Sampai anu jomo melimpas se pelangagat. Padahal memang tak tungan kawasan untuk segan melimpas. Peraturan eko binuat untuk kalapan semingguan pengguna alun-alun. Jadi tuti, enggak susah pan.

Terima kasih dinakan kakak lagi kali siaran sama Alaban. Terima kasih penutan kami bersiaran lekat jam telu ngabun nabu tiru tak turung-turung waktu ni terus dinakan ke mpusan siaran waktu tak pukul 5:47 minit ke muap. Jadi yang terima kasih untuk semua dinakan ke sian-sian dia pelanan palap-palap mau kereta palap-palap tak alun-alun dinakan ke jam-jam tu ikut-ikut bersabar ngodop jam. Jadi mudah-mudahan selamat tekong rumah, selamat tekong tak tungan anu tinuju. Jadi terus ngejoko diri insan minggu jatungan dinakan maku maaf aku amun un tuturanku yang ni anggam kalebi kok amun un ayah ni salam-salam luak tak dinakan ya terboson ya tersambut ku talian kau maku maaf aku dinakan amun un kekurangan kok pun kelemahan luak tak kami. Jadi semoga pernah tak umur daya kata selalu kok pun binuan rezeki berkat kok pun sihat-sihat selalu dinakan kok. Jadi insyaAllah mau kau makan bersama kok DJ Azmi dia segmen berpantun kan pukul 6 kemap kau kau makan bersama kok DJ Jun dia siaran Bajau Pantai Timur. Jadi mempusan siaran sama bertiru membananku kau kok dong buat lagu kata Nordana Saidin boy ngejogo judu jomo kok joget ngermur so Muhammad Sofian Daiman kok Arlini Arlini kok. Jadi setemu lagi kita insyaAllah dinakan astag peliruh 27 bangin buan Julai 2026. Semoga ada kata selalu. Setemu lagi kita insyaAllah. Assalamualaikum.

0: Salamat, Yumuan Lan. Terima kasih, no.
1: Hehehe, ngoyo kali tuturan, no, eh. Mau no tek kau tanda isyarat tangan, ka atau klip-klip, no, suuk kerita, no.
0: Hehehe, tekelipat ku nangkat tangan.
1: Ah, begini, no, cuma berhemat ku sopan. Nah, angkat tangan balik yung kau. Tanda terima kasih ning kau.
2: Macam-macam urusan yang membuat kita tak diam, kita gagal. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
3: Ada kata aku sama setak.
2: Nandri.
4: Thank you.
5: Gracias.
6: Selamat po.
7: Xie-xie.
8: Syukran.
9: Kamsahamnida.
3: Kapun-kap.
10: Walau yang penbahasa anu tenuturan, tapi yomo maksud yang semua yono terima kasih.
2: Walaupun tabangan anu bebenana ni dikit yo, bersyukur no kok ucap terima kasih.
11: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajau Hilingsang. Denagan hinawiti makale habalahat siaran Bajau Hilingsang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin Mariam Habal-Habal Lahat Sabah VFM Siaran Hiling Sama. Palkala Mustahak Habal Lahat Kuhab ITE Sabah Nganjangka 2200 MW Tenaga Manjari Pinabah Uan Peluak 2300. Paglaludan utiliti ni gindanan selaku sabab kalalayan Pan Borneo Sabah habal mintar dana. Sabangan jangka kasungan kapasiti panjenaan tenaga manjari pinawaha uan nekot-nekot 4 kali ganda min 307 MW MW hinabu iti jajahan 2200 MW peluat tahun 2030. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur Ngahaka kasongan inan ni jangka maka manjari tenaga pinapah uang ngabut anggaran telumpuk maka pituk pahatus bang iai pinamintad da kapasiti panjenaan karan lahat. Perintah lahat anatapan hala tuju inan laus min pamalan jalan strategik mereo plan induk tenaga negeri Sabah Energy Road Map and Master Plan 2040. Fokus perintah lahat masongan pembangunan kapasiti tenaga manjari pinapaahuan secara ni inut-inutan laus min pangunupan kapasiti tenaga solar projek ahea, hidroelektrik, tenaga baliu, biojisim maka teknologi penaguan tenaga. Datuk Haji Ji yang menjawab tilawan adun sok Datuk Sri atau Joseph Kurup mariam persidangan dun Sabah kasangpuk maka pituk makota Kinabalu. Isun palkalak bayi pemindahan utiliti ni gindanan menjadi sebab kelalaian pembalan jalan projek Leburaya Pan Borneo Sabah. Nani pasodna masoal pemindahan tiang maka aset elektrik kabel komunikasi maka indaginis aset utiliti sadi. Menteri Kerja Raya maka utiliti Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Ahaka pemindahan ayai inan landu mustahak pinahinang sebab hinang magpahap embal talan jalan matag kawasan ia masih tagabanan pakakas inan sebab faktor keselamatan masalah kasau tujuh bekalan maka merai rupain akan niak kekaatan ma infrastruktur utiliti. Beliau angan jawab tilawan adun di penek Dato Chin Shu Ying ma persidangan dun Sabah sedimini hei hinabu magnga tanah keadaan geoteknikal maka tapak pagahinangan maka prestasi pamalan jalan kontraktor rusak menjadi sebab kasongan projek ina ani. Dakarangai halli ini pahinang hek parintah lahat magbea maka DP Wall Sabah untuk ngatasan kasosodan ma pelabuhan kontena Teluk Sepanggar SBCP dari pasodna ngondopan kawasan pengenaan kontena ingat manfaat taungan kawasan Roro selaku stor sementara maka amalakasan pembangunan kawasan kontena yet Bahau. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan maka Pengangkutan Dato Ewan Benedik amatalak bahawa indaginis kahinang nilan jalan ako maka atasan operasi pelabuhan Alansal maka rantaian logistik mas Sabah patuhi pinahilala. Beliau angan jawab tilawan adun Tanjung Aru Dato Jones Wong mariam persidangan dun Sabah. Dato Ewan mantuk bahawa masih aka awal untuk hinang penilaian prestasi DP World Sabah mariam amalanjal SBCP selaku hub transshipment susulan projek pamaluhaan pelabuhan yang masih halam asiap. Projek inan sepatutna asiap ma bulan 2025 segok tajari kelalaian maka min 5 hinang lanjutan masa. Sabah hinang pemohonan ania lagi siam hatus juta ringgit min bayaran interim pemberian khas tahun 2025 kondom hek pemerintah persekutuan tahun ITE. Sebelum itu Sabah baina ana 5600 juta ringgit masangpuk makaruah libulan onom palabai. Pembantu Menteri Keuangan Dato' Muhammad Ishak Ayub Anghaka heka rakayu titik 5 bilion ringgit inan lando hinang panalasayan interims maka ingga ikahal muktamad pemberian khas sedimin anu togan hak Sabah mariau perkara 112C maka 112D Perlembagaan Persekutuan maka magtatas akal bahawa 40% nilan jalan toongan. Beliau menjawab tilawan adun Tamparuli Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau maka adun senalang Datuk Seri Panglima Syafi Abdal. Masoal status bayaran pemberian khas maka tuntutan hasil 40% Sabah.
1: Dan akan hina buiti makale haballahat siaran bajau hinding sama.

Kementerian Kerajaan Tempatan Mahkamah Perumahan KKTP akan membangun Institut Latihan Mahkamah Anak Negeri IL Ilman selaku gudang ilmu rasmi tujuh hinang dokumentasi adat istiadat maka undang-undang anak negeri. Dan yang bertujuan aku maka kila-kila Ilman menjadi peon rujukan penyelidikan maka latihan ketua adat. Menterina Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Ngahaka akal ina ini akan dilanjalan laus min Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah maka Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah ako maka pahilala kelestarian warisan tradisi. Beliau angan jawab tilawan adun kawang Datuk Gulam Haidar Khan Bahandar pariyong persidangan Dun Sabah. Sediming KKTP butina ini mariuman hinang pagtabangan strategik magbiak maka IPTA. Hinang pamahantapan kurikulum maka melanjal Ilman selaku pusat pengajian akademi profesional peminta dana mapapag hinang ketua adat min program latihan Labi Aha. Pemerintah Lahat masih anatasan kadar tuntutan bantuan kebajikan antara 200 ngabut 350 ringgit. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan maka Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal Ngahaka airupa ingkasungan kepindahan kadar bantuan inan dindakmin kedudukan kewarganegaraan semasa. Bantuan kebajikan persekutuan, kasungan kadar bantuan nindakmin bajet persekutuan yang dibantuk mariam belanjawan maparlimen. Beliau angan jawab tilawan adun di pene Grace Lee Mi masoal rancangan amasa katan kadar bantuan kebajikan magtuk maka kasungan sara hidup ma bandaraya. Yuk Datuk Rina kelayakan permohonan bantuan ruisab pinaluhaan nindakmin pendapatan garis kemiskinan hinabuna. Maka had pendapatan ketua mataan pinasungan min halbai orang ibu rahatu siampuk maka walau ringgit ma tahun 2020 maka 5 7200 telumpuk maka 6 ringgit ma tahun ITE. Kota subsidi diesel kawasan luasan bandar Mas Sabah di pagi sunan akan pinasakatan min halbai 200 liter 7500 liter rambulan. Ako maka sukupan keperluan lawak patujuan paligay nama kawasan pedalaman. Datuk Masyung Bana selaku adun kuamut ngahaka kota ia asal ani abutina ani ma kawasan pedalaman masih embal maka sukupan sebab banan penduduk alawak patujuan ngabut mag jam-jam di pusat bandar untuk indagines kaparuluan. Pengurusi kumpulan backbencher Dun Sabah Inan ngahaka ngahaka butahe inabu ang mag-isun ma perbahasan usul penambahan perbelanjaan perbekalan 2020 ma kondom ma persidangan Dun Sabah. Telak beliau pelaksanaan penyasaran subsidi diesel supaya rusab ninda min pagbedaan keadaan antara kawasan bandar maka luasan bandar. Beliau ngahaka min sanru maka hati ma soal kahunitan perintah persekutuan mariam amalanjal penstrukturan pamuanan subsidi untuk keperluan rakyat sagok keperluan ma kawasan luasan bandar ruisab subai ni patongan. Pemupus habal pindah sampai pabalik habal mustahaksi. Sabangan jangka 2200 megawatt tenaga manjari pina rahauan palua 2300. Paglaludan utiliti ni gindanan selaku sebab kalalayan Pan Borneo Sabah. Butihan habal lahat kuapiti bayi ni sedihan min seksen berita ewal semasa berita bayi ni sunting hek jenera mahin terjemahan na bayi hinangku kandi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Bang ania mendusia ngamuk tabang, subai tabang ta. Jari bang sab kita taluak susah, ni tabang sab kita hek mendusia sedih. Sago, sekabak kahinang mahap hek, pagniatan tani kahapan. Halam minsan angasa tinumbah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamintan dan lagi di barang sanak derakan mengingat-ingat rupa yang kamu kali siaran healing sama kuhap itu tentunya lalui ti 20 hari bulan pitu 2020 makonom jadi sarakan katis na suli-suli pasal itu masuk al sukan magbol jadi sarakan ingat-ingat rupa yang mangan raug ada sampai sabania magkabinsi sarakan ina ni neonan subay palabong tatoongan sumangat heta ito amagbogan sumangat kasukanan sarakan jadi sarang akhir pagsukol di sarakan tapa abay ma live TikTok sa VFM aro isa minawiti ati akita live ma Facebook official sa VFM ya kabutina ani makali kita min RTM click aha jadi danakan perendaan itu untuk penentuan panan sarakan marambila pantai barat ma kota Kinabalu waktu sulat fardo maghrib makawasaan kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalawa waktu na lisag onom tulumpok maka 5 minit

Markala marang bila pantai timur tentu nama sampul nak lisag onom 23 minit pamintan dan ibantug waktu solat fardu isyak marang bila pantai timur iaitu marisag 7:37 minit ruisab marang bila pantai barat lisag 7:50 minit saranakan jeriha serang akhir pagsukulan untuk marang saranakan main grupa ingkam makali siaran hiling sama ko habitu ni ana pindrakan tapa apa ima live TikTok ang amo ong kamin artis birahi pakali sigama ko habitu min artis den bisa isun paglahatan pasuno isab ong kamin artis Rush Randa kinalasahan sa Bavi FM siaran hiling sama embal nasa

0: Sabab ka am kami maito.
1: Amalasig ka am.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaam rusap.
1: Manjari amineong kaong kakabilahan bi.
0: Kami
1: mon masabab yepen. Siaran hiling sama. Ambal nasa.
2: Katauan bika. Daerah Tuaran yana antara daerah aka awal dibuka menghatiti. Kaikaan manusia ma Tuaran yana kaum dusun maka bajau. Amakai kura selaku gin dan daerah. Tuaran tanakna terlumpu maka 4 km min kota Kinabalu. Taga Kaluhaan dan ibu dahatus on numpu maka 6 km pasagi. Ia nalabayan utama ma daerah Marambila utala maka timur lahat Sabah. Tamu Tuaran kadai-kadai pagdagangan botong ni tunu ruisap kawasaan Tampena Alano. Anu baira hulu hal tamasuhu mabanan manusia dapat belahak putina ani mencari tumpuan pamasialan aa minreom maka luasan negara.

Kamemon pagkakas panimbang makapanopong patut na ni tantuhan sahna labirahulu yang boho minjari pinakai. Ania pakakot kaslamatan mapakakasinan yabay na pinariksa maka ni akuan sahna. Bangiay gagal banan magpawili minjari taluak tindakan maro akta panimbang makapanopong sangpu makasiampi tumpu makaruah. Aktainan biasana pinalanjal ako maka kawal selia banan ayai keperluan asas maka banan ayai mamusim karamayan. Ajarin akang pamakai apandai. Pasan isbat min kami sehe aloot makaam. RTM, teman setia Anda.

0: Bangiay kam magsiga ato magniat magsiga harokin binaray-rayan pangilangilahan kasehatan kalorgatam. Anak-anak iya karaddahan mahumbus siga aheya magmasala kasehatan agutan na magkohol saki songot maka lendetan kuman ma paru-paru maka talinga. Siga song makahekaan masala panaki bahaya butna stroke talua saki jantung ugiap atau kanser paru-paru ruisab nihaka kemungkinan ahea magbasa ala ahunit taga juriat atau anak. Nilagan siga keluarga sehat kaluman labi alasi.
1: وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك.

Alhamdulillah, wa inalisag onnom 40 minit terbiti sarakan jadi tentu na malisag onnom terpok maka 5 minit si bayi na pasod waktu solat fardu maghrib ma kawasan pantai barat maka kawasan dalua waktu na jadi hadanakan nga aku sempatan ma itu bantug ta itu sa paliku bantug min Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, itu rusabaya maluas amaran malisa ga 5 sangpo maka 5 minit si antu kalau iti 20 hari bulan hapitu 2020 makonom akan tajari ulan landos maka baliu akan sang tajari ma dakarangi kawasan ma kawasan pedalaman Sabah itu ma kawasan Sipitang maka Tambunan rusab ma kawasan pantai barat Tuaran Makaranau manakala maram bila pantai timur iaitu Matawau Lahadatu Sandakan Telupit Kinabatangan Maka Beluran Ruisab akan tajari makudat saranakan gantaan ngabut lisag siam sangom itu saranakan jari hapi na itaman Ruisab majari anda ta keadaan cuaca itu laman web rasmi www.met.gov.my atau Ruisab majari ini download aplikasi My Cuaca saranakan jari anda tak keadaan cuaca sakabak masa ia si darupina tamuas saranakan. Jari harus sabsang ini pagsukulan ni perang saranakan Pak Abay Ma Live TikTok kan iya kakak Muna Kapang Florita Losobon Lorius maka ucapan-ucapan sigam napain Pak Abay Ma Live TikTok Sabah VFM butina ani. Ahap kena ungka-ungka mako hap itu magsukul untuk kam kay mon saranakan jadi Ruisab ma live TikTok sa VFM hina po iti ni ana pa indrakan ta paabay ang mo ungka-ungka Ruisab tuyan ta magpakalita ungka ya bay na ni sadihan maram playlist ta ko hap itu ungka min artis Shira abay ni amo indrakan ta Faizal Naruswan amin live TikTok maka usah mani adakan tapa abai hangamu ongka itu si Sadia ngabu min live TikTok sa VFM min ongka artis Lobo Daing-Daing maka ni ada kayu lagi ongka min artis Ajis sagorna kan pakritarahu ongka itu min artis Shira sa VFM Shira ni hiling sama ambal nasa.

0: Bahagian Siasatan Jenayah Cyber maka Multimedia, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Polis Diraja Malaysia, Baina maka patungan Sangpu maka Tulu Guinness Jenayah Komersial, iaitu jari managara iti. Antara jenayah tumabea iana kaldai akaun, makau scam atau panipuan matalipaun, lob scam, jenayah i-dagang, bisnis email, compromise BEC, anipu umbul TSC, indaman halam maujud PTW, panipuan skim pelaburan along, anipu makai sin palsu, mata pilak kripto, maka pemindahan sin haram. Bangi ekam bay makalabay taluak jenayah komersial KKNB Pusat Respon Skem Kebangsaan maumbul siam-siam pitu. Atawa anda umbi ma semakmul.rmp.gov.my atawa KKNB CCID Info Line maumbul 0-2-2-2-2. Anda umbi laman sosial rasmi Facebook at JSJKPDRM at Cybercrime Alert RMP. Kok kam labi maka tahu.
1: Sabah VFM siaran hiling sama tentu nawa inalisa gonom 50 maka tulu minit siaran sama siaran akan jeri hasrang ehri pagsukulan di siaran akan mainga mainga rupengkam maka di siaran hiling sama ku hapitu siaran akan ma live TikTok ma Facebook alhamdulillah isa kita kadangan ranganan haha siaran akan jeri ingga banan siaran akan ta mariom palanan botina ani mansan karita ani ganta-ganta apa siaran akan da makalanduk-landukan kalakas da isa makalanduk-landuk an alalai aku napain da kita ni honan napain nak mendus min boleh ancanakan jadi ongka-ongka si rusa murah-murahan makalah sigan ban ancanakan ongka daing-daing aha jadi bang ikam ni pasal ancanakan anda umbi kila-kila umbi makam angan dakin daing paling yang na daing-daing basung ancanakan sulit-sulit ko tu peristiwa bai pernah talabai heko bai aku makan dak raing tanda ko daing anu tulik kunan raing alano sago ingin ni saw ke mendusia tukang ragang inan pagbuka ko maluma isaranakan ania nasaga pahules set tinaina agimel gemel aket matana aha jerina ani saranakan arusab subay kita ang itu labi paisbat bang kita amin dying ani arusab ko itu syariat-syariat mendusia magragang itu saranakan sebenarnya ani arusab ya isa itu isa ahatul jadi supaya kita kan di tanda tak ingat daing kena bila ihantai supaya kita atu ingat tak ada yang ingin ada atu agaran tak sehingga supaya magsauk-sauk akan asal amogos kinati sanik sigaraho anu raing-raing misa mahap kinan sananakan ngek kerusab kamemon sago ina ani ia bay pernah talabai ku sananakan jadi hang danakan lisa gondom 55 minit ina buiti sananakan sarang akhir pagsukulan tukam kamemon mengapai siaran sama ku hap itu jadi pasunu isab siaran basa murut akan kami sana DJ Dexter jadi itu danakan pamupus ong kak makuhap itu ni adakan tapi pak amai my live TikTok Sabah VFMC kentang goreng ngomong kak min artis Jis sang bayan daling-daling insyaallah cerakan da ania makatanggalang tentu akan kita pagabag apa lagi pabalik mariam segmen-segmen sadih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Malaysia madani.

Jam ka tulu noyo pamagunan takau gitu noyo sabab VFM kasalulan aragurumurut pasti sindakanan takau monsoy.

kan sayan ararondom am salam Malaysia Madani pabukat kau ngai gitenyo tano tano rupagun ondo rayusku pasukuon i Dexter Rasidi pagulu gitenyo tano tano matang rupagun Saba mompo gogot maparuang suang 1200 megawatt tenaga bole baharu masaboi 2000 talu ngopor pabandingan rakaluayan kapuam utility bokon poyo bal ondo mompo totoy rakandoy ro project alun-alun Mayo Pan Borneo. Sabah manimpok mempogogot panggol paparuangan ratenaga ondo malap intorapun ruriliut ondo kalo makai kapuam tenaga bole baharu sumingkot mamar inggapat intora talungatus am tulu megawatt pat araginoti ramamar 1200 megawatt masaboy 2000 talungopor. Tingganai Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Nor Mindagu kasingkatan araginio kulimanin mangiau ratenaga bole baharu mampasimpung mamar talungoporam tulu piatus intara kasalengai namparatakan panggol paparuangan lutu rukaran pagun. Parinta pagun nangaru raralan panimpakan raginia mayara papaugaran raralan matanda amma timpok ragana rupelat induk tenaga negeri Sabah Energy Roadmap and Master Plan 2004 ngopor. Bal pasigulon tojo ruparinta pagun iyo ginio mampasingkot raka singkatan panggol tenaga bole baharu ra uli takon. Mayara papaugaran ra panggol pun solar, ra lombal mayo, hidroelektrik, tenaga angin, bioginsim, am nayuk teknologi pambulian tenaga. Datu Hajiji Timinam ra pangkuatan intara adun suk Datu Sri Ate Joseph Kurup, ra lompan susunuran dun kamoporam tulu ra kota Kinabalu. Bal pabandingan rakaluayan kapuam utility nauligan kosonera bal ondo nang kinibit rakandoy kalomataki papaugaran ra projek alun-alun Mayo Pan Borneo Sabah. Ia napalapit ra pabandingan kosonera lugu am rapu rukaran kabel telekomunikasi am nayuknan salinut rapu utility rabokon. Menteri alun-alun am utility Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Mindagu pabandingan rakaluayan kapuam utility kosan ratayar ondo nakauma rakapaganan tojo raintor noyo kandoy pambalan kalo mabuli paugaron suara liliut ondo lakat poyo mokondo ra utility ondo mokondo kalalair raintor noyo iyo mabuli mampajajau rabal ru pengampinan kapaganan kajajauan ralutu rukaran amnayo kulimanin mampalunsai rabal ru utility iyo timinam rapangkuatan ru adun dilantik Datu Chin Suying patarapan susunuran Dun Sabah. Suai raginio kepaganan pangalapan ratana bal ru geotechnical ra intok ondo maru panalingapuan ra bal ru technical ra intok ru project amne yuk kinon soyo papaugaran rakandoy ru mangunguntrik ni ayuk nang kinibit ra kajajawan kasingkatan ru project. Kukula aralan mataki tatanga pinaugar ruparinta pagun mababaya ra DP World Sabah koson menalingapu ra sosok sora rapitan mayo kontena Teluk Sepanggar SBCP. Kita na kasimpung maparuang raliliut pambulian ra kontena manapakuan tojo raliliut RORO koson rastoran kalo mantilayun amnayuk mapaintaki ra kasingkatan liliut container yard nakabagu. Menteri Kesingkatan Perindustrian Kehusawanan am Pagautan Datu Iwan Benedik Napabala nan salinut aralan matimpok nyayuk tatanga pinaugar kusun mengaruh rakinon soya rukandoy sora rapitan mayo am nayuk tayar rupagautan ras Sabah rayus matamungan. Yotiminam rapangkuatan ru adun Tanjung Aru Datu Jun Swong aral lompan susunuran Dun Sabah. Datu Iwan Napabala lakat poyo mokondo kaluagan kosan mangimansa pagulu rakinon soyoru DP World Sabah aralom mampasau kra SBCP kosan rapusor transshipment sunuru projek mampakayo rarapitan mayo ondo lakat poyo kalo nopongo.
Proyek Regenio Sotopot Nano Mopongo Patrasila Karuo 2025 Ka Nakauma Arabal Rukandoi Ondomototoi Saboy Pinainjul Poyo Buoy Nano Sabah nangaplai rasuo siam ngatus ngajuta ngaringgit intara bayaran interim penakan khas bilor 2026 intara perintah pasisimpungan petakin bilor ragitio. Pagului Sabah nangapu noyo suang onom ngatus ngajuta ngaringgit pat ramo poram 2 bulan silaka onom ranakasail. Mengindangan Menteri Ruit Datu Muhammad Ishak Ayub Mindagu suang 1.5 bilion ngaringgit raginio Kosan penalinga puan ayukra interim am salaka suang tojo rapanakan khas. Suai napabala ralonggom Sabah ragana perkara sa 2C am sa 2D perlembagaan pasisimpungan am nayok nampat dilayun rabal ondo tinimpok formur le apat ngopor piatus paugaron tojo. Yotiminam rapang kuatan ru adun tamparuli Datu Seri Panglima Wilfred Madius Tangau Am Adun Senalang Datu Seri Panglima Safi Abdal pasal rabal ru pembayaran penakan khas am kitak am pos apat ngopor piatus pagun Sabah.

Kosan mangarura Institut Pantuluan Kut Anak Pagun Ilman mokonora kandoi kosan rapusor pagilangan saguli pangimansan am pantuluan tingganai adat Kementerian Parintah Galama am Penambalayan KKTP kulimanin manirong ra Ilman kosan rapusor panimungan rabal rokain tutunan rasmi kosan mampasimpung rangangai balru adat am aturan matang anak pagun. Menteri No Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mindagu gogot regenio kulimanin paugaron mayara kau pisan hal ehwal anak pagun Sabah am inan hal ehwal anak pagun Sabah koson mantamong rakinon soyo tungkus rukau layan. Iyo timinam rapangkuatan ru adun kawang Datu Gulam Haidar Khan Bahadar bulintok rupan susunuran dun Sabah. Suai regina KKTP tatanga mengatang rapaguguyan ondo matanda amma timpok tojo mababaya ra IPTA kosan mangikang ra kurikulum manapakuan ra ilman kosan rapusor pangilan ondo monsoi tojo. Gitia malingon mangikang rakinan soyo kapuam intok rutingganai adat mayara inatangan pantuluan ondo labi matampos matanda amma kosonor masawat. Pupusti saguli okupoyo tano-tano matang rupagun. Sabah mompogogot maparuang suang 1200 MW tenaga boleh baharu masaboy 2000 talung opor. Pabandingan rakaluayan kapuam utiliti bokon poyo bal ondok mompototoy rakandoy ru projek alun-alun mayo pan Borneo. Gini noyo tano-tano matang rupagun ondok tinandari jenyora mahin Indra Section Tano Ehwal Semasa Am Pinaralin Ridainol Daud Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati Kansayan Rarondong.

sayan ararondo marokasa raka dongo para ribulan sila katulu donga ribu dongo para monom paring konangan manginging rasaba VFM kasalulan aragumurut pasi sindakanan takau monsoy. Aku i Dexter Asidi DJ Rondo Maragitio. Pabukat Muslim azan isyak Rondo Maragitio jam katulu lima ngopor ngaminit ra Rondo. Aboy rongan jam ti mokondo kukulay na tangan pasalulan, malupus azan isyak inatangan sunggait atangon rajam ka balu ra Rondo no. Kasalulan ragumurti mabulininingon min giura siaran radio amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ro titik tulu amnek ra frekuensi matus am tulu titik sa amnek mabuli kau mayaramon ra RTM kli. Aresta mangining takapiron rimbain tari Steven Jimin natatangkau saminit iningon takau.

Katalungo por aribulan sila katulu inili ra oro man rarangan kapuam hari persahabatan sedunia. Rangan ondo inte poton takau mambuli rabal sibunion takau masalok man sawai a masalok sumaung ritakau pat ulun bokon mangimuag ritakau. Paring kuanangan rangan masalok sumoroi ogonong makatum takau rakapaganan. Kan sayan oro man rarangan hari persahabatan sedunia intora RTM teman setia Anda.

Arasna pabalan kunaya bal ru gaun orang rasu suav. Semugut ru kau pisan meteorologi Malaysia, kapua Met Malaysia. Bal ru gaun takau reginoti kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuav mokondo rasa mawas. Timpalak amnyak ganit sora kukula intok. Intor rasu suav ti suku rarondom ti. Jadi tumojo pabukat kau. Amun baloru gaun rondom raraiti, semugut niak ramet Malaysia.

Rondom Raraiti, Timpalak, Ganit, Amniak Rasa Mawas, Soratiti ke Pemagunan Takau, Nekasimpung Niak Kedah, Perak, Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak, Amniak Sora Pagun Takau Sabah, Iono Sora Asak, Sipitang Am Tambunan, Igik Kelasaan, Tuaran Am Ranau, Tawau Lahat Datu, Sandakan, Telupit, Kinabatangan Am Beluran, Amniak Kudat, Pitas. Bal Ragitio Sukura Jam Ka Siam Rondom Raraiti. Tano Baluru Gaun Mabuli Mapandayan, Mayara Media Sosial, Am Laman Web Rasmi Met Malaysia, Amniak Aplikasi Mai Cuaca. Rasanya kita mungkin apa bilin entah orang orang tak kau dan engkau rasa bilin lo rondo meraiti gira TikTok live mai kau senitari MM Suk lelewan engkau rasa tangguang kau kan sayan aro rondom DJ paling kurangan MM Suk mungkin ini orang orang tak kau I Sadia Ami Sofia Karit engkau rasa bilin lo kau kan sayan aro rondom DJ paling kurangan rangan tak kau di engkau rasa bilin lo gira TikTok live mai. Ngiring takau pia rondo rimba intori Marlin Sambil Lumayau Rakauria. Ini ngon takau.

puso babal buli yo hino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan kapuam telepauni nombor 03-888-425-325 ra kapohino WhatsApp ra nombor 04-800-325.

na pabalan ko na yung logo ru gata oraw rasusuaf oraw karuo raka dongo param sari bulan sila katulu dong aribu dongo param nomti onda pineng kwa luru inan industri gata Sabah LIGS susu gata siam ngaringgit sa ngausen sa kilo gata kapingan kalau inuf grade kasa apat ngaringgit tulung oporam tulu ngausen sa kilo gata kapingan kalau inuf grade karuo apat ngaringgit sa ngausen sa kilo gata kantalan grade kasa apat ngaringgit limong oporam apat ngausen sa kilo gata kantalan grade karuo talung ngaringgit tulung oporam siam ngausen sa kilo am gata sikarap saringgit tulu ngausen sa kilo ginene logo rugata orau rasusuap orau karuo rakadong oporam sari bulan sila katulu ondo peningkual ru inan industri gata Sabah LIGS. Rasulam gining takapyo rondo rimba intari Marikus Kupiang bunga nagibit kasilukan ini ngontak.

ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yakinnya agensi pengampinan untuk meningganai rekan operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yakinnya mengaruh ralilut sirangon Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat, kosan manaboy ra misi nano, yakinnya meningganai rekan keselamatan, maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menali ngapu rabal untuk mempajajau rekan sayan, mamandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Balmatang karan bulintok ruliur, masalok mangkirongog ang lumingat ratano nakabagu, mayara media masa kapamagina rasusu manding. Rayus mimbor mongera intok papabandingan pat susubon kapamanding mataki rio kalopi liur no kumai am rio kalopi ralan sailan masakob. Sumail rasailan ondo inaru ralan magantos maruno kalo masailan. Gagayan SOP magalung takau rendam bokon ampinin inan ampinin ngangay. Bulintok bal arugaun kalu monsoy, pulunggo takau poyo sang kinolor, kasagan membal ara imbur kapam aktiviti untuk magagui kapam lasak, koson ramang kiwara bujuk, imbur kapam aktiviti sor ara sungoy amrat, koson ramagapon mamparau am bokon-bokon poyo, mangkiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal arugaun untuk kalu monsoy, masalok mangkinibit rakasaukan du asal. Kara takau galing kan sayang du inan galama. Inai takau met Malaysia kosan makapanai bagu ratano nakabagu bal rugau.

rondo mbraiti mokono ita kawina tangan sunggait giti mokono rondo sunggait ilondo makasih gulu mengatora tetam ni londo motopot rasunggait rondo mbraiti tangguang no mabuli kau makitakra rondo rimbai pasalulan mai rondo mbraiti jadi tanu sunggait rondo mbraiti sunggait rondo mbraiti ingkula kia Spanyol namanang rapiala dunia FIFA ti igondo payo sunggait rondo mbraiti ingkula kia Spanyol namanang rapiala dunia FIFA ti. Ini nayo sungget rondo meraiti jadi pabukat ka ondo masaga maya ra sungget rondo meraiti mabulina mengatara tetamin agiura TikTok live mai, agiura Facebook kapuam agiura WhatsApp mai.

Meronda Meraiti Mekondo Ronda Pembelan ya gini bahagian wakaf Muis Kulimanin mengatangra rondo inatangan inggalanan ra bulan wakaf peringkat negeri Sabah rasila kasiam ramatongti. Harusnya kita mkona pia bilin ini orang-orang antakan dan ngetara bilin ini logi ra Facebook Live My kosan ini jelita Margaret kena kan sayan ra rondom DJ rangan-rangan rasa bavieve monsoi kono paring konangan jurita Margaret lele ora ginom kono nak rangan takau i Julius Wong Wong nang atora bilino kono kan sayan ara rondom DJ rasa bavieve am ngange rangan-rangan ado manginning raka salulan rondom raraiti paring konangan Julius Wong Wong manginning takape ronori bain tari del dahalan Sibiu guang lumaya laya ini ngontak kau.

0: akapanay kaki. Ahinta na ang iwit rapuso taka apiha, am ahintin ito ra arul ra uwat mayo, alintanga am aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Insu papaponsoy ra lakawan nulumba, apatun ra pansor nulumba, ang suang nukolesterol ra ina.
1: Jadi muka orang antak kau iju giura TikTok live mai nang atau rata tam no onda motopot rasungget ronda meraiti kono in duo. Jadi sungget ronda meraiti ingkula kia Spanyol namanang rapiala dunia FIFA ti. Tatam no in duo. Spanyol in duo kamanang rapiala dunia FIFA ti. Kesa no rabilor 2000 mopor. Am kaduo no bagu bilor ragitio. 2000 dong param onom tania ju ami ju nakita kra rimbai intari city pajahamin sumila po bulan kosan ratang guang nasulut nang atorata tamno rasungget ronda berarti ra ondo motopot paring konangan ju am tania arasna sungget karuo rondom rarayti sungget karuo rondom rarayti ingkula kya Ingkula kia Argentina namanang rapiala dunia FIFA ti. Igondo pa yo, ingkula kia Argentina namanang rapiala dunia FIFA ti. Harus na manginig takapio rondo rimbay, kinitakiju Siti Pajahamin sumila po bulan.

Oro pahlawan, rondo oro pinat apo amahuang, rapokot nukalawan taka angambin ra pamahunan. Ra nukalawan, ondo nanumbis, nangiwit ra kaansayan ritaka ra orohit. Kamino itakakawi ampino, pahahansayan ang pamahunan iningaan taka. Kaansayan oro pahlawan, intora RTM, teman setia anda.

0: mangimolo salaka anja, paita kau sili mangimolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimolo raguang, emosi. Mangimolo salaka tetandu okau nama panggol, mangimolo aratino okau kondo guguang.
1: Nah, kapatasan pupus pagugulan mimbul Piala Dunia FIFA 2026 rasusua praraiti ini Spanyol nasulut nasaukra juara ru Piala Dunia FIFA 2026 ti nalupus nangalara Argentina 1-0 tania pamagunan Spanyol liliwa raka moperam sia maribulan silaka tulu renekaseli England namanang 6-4 ra Perancis nakalap ra intok ka talu liliwa Perancis intok kapat ara dalam kasilengai rupa gugulan mimbul Piala Dunia FIFA 2026 ti. Gitu yang mengenai rondo pembelan, ia gini kau pisan panggilan Pagun Sabah mayara sektor pembangunan murid Kulumanin mengatang ra rondo inatangan ininggalanan ra karnival kerjaya murid sukses 5 umang tayar zon Sabah am Labuan bilor 2026 gino raka 2026 suku raka 2026 silaka tulu 2026 oro ka talu am ka apat rajam ka balu rasuswafti suku rajam ka apat ramai ti. Ondo kulimani natangon giura edi TEC JTM Kampus Kota Kinabalu Institut Latihan Perindustrian ILP Kota Kinabalu am kulimanin patalimpunon rasmi ri Datu Haji Raisin bin Saidin pengararu kaupisan pangilan Pagun Sabah. Kena pia bilin ini torangan takau, intari narumbai pita, intara kampung mantai lang tenom, bilino kan sayan rarondom, kan sayan mempagarakan doi orondom reiti, oro kesa, kirim salam rarangan-rangan, rasa babi FM, malansan ngangai monsoin sakayuk, ratu kertikiru oro, gini nio bilin intari narumbai pita, intara kampung mantai lang tenom, paling konangan narumbai pita, gama oko panar rayu sak, Monsoon Sway Regiono. Mangining takapi orang dari Mbak Intari Nur Hayati Zulkifli Oro Paguatan. Ini ngontak kau.

nakapanday ko kya. Tumumpang riyo kalibokon ondo niyak mauligan ra breeze walk, yo ginyo senaman mon soy tojo ra puso. Kondo kay mamangan ra mapilat, matimpok tojo, am maluay balon amun layar noyo kalon nambal ra senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amun rumah salok balon aralom sa minggu. Rimbain tari nasib alias asib apau paningkuanangan ramuyun. Ini ngontak kau renote.

0: Rondo nga saat yak kasangkayan mo yun? 5 nga jam ang kota kampinan ang malas sa rapoy. Linasu ng lompor no sihup, abulia kasuku siyam ngatus darja Celsius. Rapat no patirin ra rumput apua amikapi rumput inatoy, yo abulia pasaw kra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor no sihup into rawayaan mo yun? Wangon mo yun ang indang amalas sa ra lompor no sihup. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no sihup. Hormatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan aborok ang iwit ra kasalawan mayo. Pahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawi.
1: Kita bukan apa ronda pemelan, ia gini section hiburan am music RTM Sabah kulimanin mangatang rai natangan pagi gilayan maririmbai uji bakat bintang kecil am uji bakat bintang P. Ramli zon Sabah bilor 2026. Uji bakat ora gitu balon online kapuam secara dalam talian tinu malimpun raka 2024 hari bulan sila ka onom rana kasaili. Sukura ka dongoparam 4 hari bulan sila ka tulu 2000 dongoparam onom. Leliwa uji bakat secara bersemuka atangon raka talungopor hari bulan. Sukura ka talungoparam sa hari bulan sila ka tulu ramatongti. Rajam ka siam rasuswafti sabo rajam ka limo ramai ti giura studio music RTM Sabah. Leluar aginya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah JKKN Sabah masaga mangatang raina tangan pertandingan Pesta Pantun Negeri Sabah 2026 onom pesantun ondo kulimanin atangon raka dongoparam tulu ari bulan am raka dongoparam balu ari bulan silaka tulu ramatongti rajam ka siam rasuswafti sukura jam ka pat ramaiti atangon giura kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu Sabah. Aras mukan apa bilin itu orang-orang takkan dan dengan cara bilin ilo giura Facebook Live Mike kosan entori Justin konokan sayan ararondom DJ am juru teknik mangandoi atan tanomin rangan-rangan rasa babi FM malansan monsoy ayuk paling kurangan Justin monsoy akayar kegiti kama ko pana raisak mon sa sa radio no ratu kritiker orauti mangining takaperon no rimbain tari roni bahan inugaran mo pinolosoko ini ngontakau.

0: Aka pandai kaki, daerah Tuaran, rondo intora daerah Kainsa Inuka bernegeri itu, ondo inayanan nasuangan ulun dusun nambajau. Daerah itu nampili rakuda, nasau ketetandu papentalangan re daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intora kota Kinabalu, rahayono 1,106 ngoperam 6 km persegi, nasau kraintok sasailon muai rasaraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar ramking nulua basandong, ondora wahulina tutunan yak nuna suangan rahitu, raino nasauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.
1: Ini intakapio rondo rimba intori norli sayuntung rangan, ini ngontak kau renoti.

Rongo kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gitu na kasimpung mansuru ra gin samol bulungkut gin samol ruta tanom am tanak malanjang riok kalo tamungin. Akta kualiti alam sekeliling 1974 ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit jilon suku 5 ngambilor kapuam karuruono. Mansuru ra intok malim parang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal am mampajajo ra kaligagan rulalaing am mangatutuo bal malasu am mapua masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat keran mansuru suku apui rumalat rondo kasalan magalung raliliut kandoi matang takau ngai. Kunangan dangin ingin kasalulan na ragumurut, kasalulan na ragumurut na kasukunoyo ra pomporno. Ajam ka tulu rondo merasuswav, kasalulan na ragumurut di mining min saguli. Aku i Dexter Asidi Mambilin, paring kunangan amkan sayan ara rondom. Ruo rimbay kosun pantuleran takau rondom ragitio. Manginin takapio rimbay kasa intori Aban Makis Pupus Kudiun. Rimbay karuo intori Anji Afira Laiji Insanru. Ini ngontakau amkan sayan, rarondong.

0: Assalamualaikum Tabi Malaysia Madani. Itin habarid na kayanan palamusan ko Abdul Rope Walimin. Kapagulo na pangatulo dat habar-habar. Sabah memerikat 1200 megawatt ginaris milad inuaguan meririkat taun 2034. Kapondalihan kasusukupan wa kontaden kalaidan pan Borneo Sabah. Habar pempeno. Sabah memerikat ginamud kalabusan ginaris milad inuaguan kaingkawas semok apat pilipat mantad 300 megawatt. Intempo diti kumat pikikira 1200 megawatt meririka taun 2034. Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor Minabaros kain kawasan dilad pikikiran kanod papalabos ginaris milad inwaguan papahampit taluna padam turupiatus mantad kain sanay ginaris kapalabusan latirik pagon. Perintah pagun pinatata perikatan dila mayad kapaharaan ingkisaman isiribad palantagayal ginaris pagun Sabah Energy Roadmap and Master Plan 2044. Tingkananan napad perintah pagun nga papaingkawas kaburuan ginumo ginaris milad inwaguan mayampay magisusuhot. Mayad pamaruhangan ginumutadon solah tagagayod hydroelectric ginaris tangos biogisim, amnagid teknologi pamagampian ginaris. Datu Ajiji minanimbar pagawatan adun suk, Datu Seri Atoh Joseph Kurup, untuk pitimungan donat Sabah ke Padam Turo, Ed Kota Kinabalu. Hal kepawalihan kesusukupan nailaan wa kontadon COVID kumad kaledan kepapanahay projek talunalun tagayad pan Borneo Sabah. Ilan na pangad papahampit kapawalihan Torigi om aset latirik kabel telekomunikasi om nagid magisuway aset kasusukupan suway. Menteri Karajat Tagayah om Atiliti Datu Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam Minabaros. Kapawalihan kasusukupan na padila ngahal tapansol tu Karajat Pamansayan o daano papanahon idkoyanan ditkakal kihara kasusukupan haramantad. Mantad na hal katingaligan ang karumbakan kumad infrastruktur kasusukupan. Iyaw minanimbar pagwatan na doon siniliw Datu Chen Shuying antak bitimungan doon na Sabah. Suway kadila dahal pagunuan tanah kung ngayon-ngayon geotechnical idkoyanan paintanto panalasayan hal technical idkoyanan ang nagid kapapanahay karajad mangunguntirik nga kapangimbayayat nagid kapapanahay project dila. Pipirala ang tasikap masad papanahon dat perinta bagun miampay DP World Sabah mentok manalasay kasasakon id pelabuhan kontena Teluk Sepanggar SBCP. Iti kampanyad mamaruhang kayanan popopian kontena mamagunad kayanan RORO sebagid store namot am nagid papasikap kaburuan kayanan kontena iad detwago. Menteri Keburuan Pemurunan Kerajaan Pengindapuan on Pasakayan Datu Iwan Benedik Pinapayla bagi sesuai laang masag papanahon mentok papatantud o senang kapapanahay keraja edo dapitan kapal rahat am nagid piwalitan logistik katilambos sa tamangan. Iyaw mininimbar pagwatan adun Tanjung Aru Datu Zuns Wong untuk pitimungan Dones Sabah. Datu Iwan Pinapaylo, au pamilad mengintang sinanong DP World Sabah Israelam papasiliw CBCP sebagai hub transshipment tumantad na projek penginggayaan dadapitan kapal rahat au nepongo. Projek dila dapatut da nepongo di tulan kedua 2025 ngapeng kurapod nakalaid miampad in lima kinapalabusan timpo. Sabah makianun nalu siam nato seriang ringgit mantad bayaran interim penahakan pinatamad tahun 2026 dat perintah pisang peruan patahakan tahun diti. Paguloy diti, Sabah nakaramit 600 seriang ringgit dit ka padam 2 tulan ka 6 nakatalib. Maguap mentirid kausinan Datu Muhammad Isak Ayub Binabras ginamo 1.5 bilyon ringgit na padila nga panalasayan interim na pa ang makankad ginamod na kagirat panahakan pinatamad. Suway ka pinapasadal dat hak Sabah siribad perkara isa isa 2 C isa-isa 2D Perlembagaan Persekutuan menagit papatindahai kegiatan pemuluh apatna padpiatus patahkan pempano. Yang menimbar perguatan adun tamparuli Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tengau adun senalang Datuk Seri Panglima Syafi Abdal kerait pembayaran penahakan pinatamad menagit kepakianuan hasil apatna padpiatus Sabah.
1: Kabar Diti Semelimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

Mantak papatantud Institut Latihan Mahkamah Anak Negeri Ilman asiliw sebagai longkod susukuan penariukan ang pangsingkubasan memuruan tadat. Kementerian Perintad na Kayanan ng Pamuwalayan KKTP papaburod Ilman sebagai repository ilmo rasmi mantak papasurat ka data-data ang undang-undang Tanak Pagun. Menteri dila Dato Dr. Muhammad Arif Binabaras ang gisaman dila papanahon mayad kopisan halngawid Tanak Pagun Sabah ang peruan halngawid Tanak Pagun Sabah mantak memegampid katilambusan tungkus kaubasanan laid. Iyaw mininimbar pagwatan adun kawang Dato Ghulam Haidar Khan Bahadar untuk pitimungan dun Sabah. Suai ka ila KKTP masa mamalan pisakadungan karaja miampai IPTA mantak papagirat padkawagod kurikulum papasiliw ilman sebagai longkod kesikulan akademik profesional ang papaburu kompetensi memuruan tadat mayad program pisingubasan labid aulod det kapagawit waya tagaya. Perintah Pagun kakal manahak ginumud paghupan katundunan id piwalitan 200 gisam 350 ringgit. Magop mentirid kanduan kalidasan am katarangan tulon Dato Rina Jainal Minabaras. Nung harag kayong kawasan ginumud paghupan dila ilan apangad mintong ko ngayon-ngayad ka Sinan Pagun. Mantak paghupan katundunan pisampuruan kayong kawasan ginumud paghupan na po nga tumanod belanja pisampuruan dit pailaon onta kapayintalangan belanja id paliman. Yaw minanimbar pagwatan adun siniliw Grace Lee Lime. Karayat palan mamaruhang ginamod pagupan katundunan kapitanod miyampay keng kawasan belanja masi ed kakadayan tagayo. Tumanod di Dato Rina kusakayutan pangapalayan nga simbanan nagid tumanod konunuan rentob kemasikinan miyampay rentob konunuan mamuruan suang walay. Pengkawasan mantan 1,108 ringgit di taon 2,205 kuma 1,236 ringgit di taun diti. Kota subsidi diesel mentak labus kakadayan di Sabah. Pemusrahan pengkawasan mantak 200 liter kuma 500 liter sembulan mentak menumbayad kegunaan pemamanahan tersedo lalabina id kayanan penang sakit. Adon kuamut datu masiung bana Minabaras kota harmantad au kabagal mentak kayanan penang sakit tu magigian kawayad pemanahan tersedo rumikat kuma longkad kakadayan. Penarikahan tinimungan backbencher dun Sabah dila Minabaras dila untuk pagibabarasan penggulungan usul pemeruhangan perbelanjaan perbekalan 2026 ed pitimungan dun Sabah. Kadau kapapanahay penahakan subsidi diesel kigunoh mengentang pisuayan ko ngaya-ngaya ed piwalitan kayanan kakadayan miampai labos kakadayan lalabinad hal sinado ko ngaya-ngaya tana om ginayo kinayanan. Kadau sundung padgarati kebelingkangan perintah pisamperuan Israelam papanaw pengulodan penahakan subsidi mantak kagunaan pagun om magigian kagunaan ed kayanan labos kakadayan nga kigunah nagid usahan. Tinimungan mimbul konduan Sabah Fenopo itim po diti nga idning kakotan bobos tesenang meririkat pialaan kelayakan Liga Juara-Juara Wanita AFC AWCL 2026-2027. Liga diti kapanawi Stadium Likas Kota Kinabalu ketimpun dot ka padam turo gisam kadua na padam taluh tulan kawaluh diti terikat. Manijad tinimungan Muhammad Aziz Afiji Rumsani Minabaras. Kapasadiaan tasapung nakapanaw na mantak papatantod tinimungan dila kanon managuang pialaan id Asia. Squad beruanan di Dato Victor Ationg sebagai pengurus pasukan mantak kimpin AWCL dila sa kadungan nagid apat tulon mamamain nuder suai kad memeruhang pipirapoh kawagod mamamain paguloy katimpuon piala kelayakan. Muhammad Aziz Pinapela Sabah FA memamain miampai S Bengal FC India, Robus FC Guam, Raj Ahista FC Bangladesh untuk pialaan kelayakan.
Pengkuro pada tumbayan niau dat mamamain id kayanan sendiri siliw impohon kanun kemenangan mentak menengkialat kuman nayatan tirimungan dit paharon tulan ke hepat diti terikat. Id pampusan sukuta kawago iti tulu dat habar-habar. Sabah memerikat 1,200 megawatt generis milad in waguan meririkat tahun 2,300. Kepandalihan kesusukupan wakentadon kelaidan pan Borneo Sabah. Hingga kanabar nulut di Jenny Ramahin mantan seksen berita ehwal semasa empinadalin di Flores Phillips mantak kesalimbahan Boris Dusun. Malaysia medani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, Amtabi Pibabasan. Salam Malaysia Madani. Kuma di kayu ngawit insan itu beneko. Dah tinanggu aku nak pada tim politik alangsan datang alidas. Amal selangat ke apa penahan. Dah nuna pekerja. Dah terpendal dan tokoh. Dah menikid timpo. Teh ke menikid tadau. Ada yang kemari gayo hit mama senangin tindalanan. Senang-senangan pepanah karita pintang-intang gibang wanan telikut teka teguang. Sampai kurapa sekiranya apa nuri deh sedap kau masa pepanah karita kerana di sagai pepanah karita kia. Mendorong peteruhai mubabalan dat mengilagu teka medapet sekiranya apa hari timpu medap teruh hayam sera ada perimanan diud atagak niti siadapun kia umbalan dikina kawagul dilembusan dat memenawa. Apa guru pangkat tapi tadau dat ke Isa taribulan dat kedua na pada taribulan dat kedua na apa dat tulan keturu 2002 na pada menam ada melansan itu mendirikan na pampad dat tulan diti am tu bayan aku mengendas ngau ginawa tu kemayan dat semak na rika tadau kegajian itu pekerja id nuna pekerja bukia itu kerja perintah. Aku lah nak kerja dat kami yang swasta kan ke perintah ya. Kau pasangan pakai saringai menikid karipunan datulan ya. Ngait pakai kerja dat perintah itu mendiri ketulan nat nurdi.

Jalur gemilang dipakilihan nepo ngai Sohrati nung au tokoh kiharoh sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokoh aman gempio maid amwa hulit kawago ed penangadan magahau pagun tokoh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, tapi kau bina jam kesiam teluna pada 5 minit dah tetua menyampai kau dengar di JOP Keselimbahan Baras Dusun Pintan Tuna di Sabah BFM atau jam Meti Lambus. Manta ada jam kesiam tetua gisam jam ke pada 2 di tengah tuang. Ada magu mesin ding tengah ramai di Tnolud guna manta man kud perang hai di kayu pemilih isku ginawa da kayu. Eti timpu-timpu nagi makinangau da bainati. Amila ko mungkin ngau dagay id maya dat RTM click. Ateka de mila ko nagid mangukap de Facebook har live ko Facebook intangan napot Sabah BFM V good kakia. Apan siko kuma dina kapagulod semua mingal di kayak men kap senangan at tuang kuma dika Maria Johan. Florita Lesabem Lorisius. Am nagid kuma di Ipol Irik kap senangan at tuang tadau kaisa di JOP lansan kelidasan tari rimo kia atabi pibabasan negeri kuma tambalut terpinengawi kadau malang sandat alihis ngawi kerengau sinding-sinding diti. Ya temen kau, tidak usah diudah damiru rumah dahila ini liwang pengominan dari Facebook mankud umbayai kayu demaki rumah dino dadamot pad mundarang teropa manki kayu berengau sinding dat semua sewa tetuang dapat nak sinding mantadi Edward Tundai pasok nunuk ragang kini ngata kau.

Ya, tapi ni kau dari Sinding Mantan di Suzana Lesimun Seribau na lemaag alang sandat ng alihis ko karang aw sinding di tepi na ni ko kya bay na jam ke siya mapat na pada siya minit da tatuang kaguli kago miyang padaga di GOP di keselimbahan baras dusun da tatuang bay na kya kada di walingay da jam ke hapad tatuang dati no jam dot kedua di titalu jam iti lembus keselimbahan baras dusun Megal dit kau basanan tau kasari menikit tadau dat ke isa hara da babayan takau dat mamaramit dat pemelahuan papalambus dat kasarahan sakira dahar kasarahan dia dit kairakan teka it kararasi nagit kasarahan dit tapo it teka ito mis dinak ya mila kau benalipon dat ino it konti dit sababi FM babalan dia dat papayang ilangan di kayo di kasarahan kya api kau dapat adan dupa dari kata jam kepada tetuang menelepon ko na gindah kya ita harap kredit sekira na padai sa kredit tam kada ko kasensag da menelepon na sa kredit tau ikari katina kya api kau dapat pinay kau dadama tari ka maguluh dat maganda takwa dari kata jam kepada tetuang maliki kayu perangos sinding dat katilambos pemilis da ginawa tetuang dat tabayna kya Ito na sinding mantad Harrison M. Semiton dai olaga sinding mantad at beras sungai. Sabah BFM, senang hapiah.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Pokiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penuh kapantangon. Tentu noh jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nakno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Amontok sinding negaraku manponio. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pason mantad RTM, teman setia anda.
2: Radio Malaysia Sabah BFM 05 Boros Dusun, senang kopi.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Tema tadau kabansan om tadau Malaysia 2026. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Popo kita visi pogundit kaburu inklusif om atoranong, may katoranongan opurimanan tensanan magigion. Patod boros madani, mantadit konsep tamadun civilization, popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kapagulo na po nga maningkanan katoranongan montok tensanan magigion. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatamod tadaw kabansan om tadaw Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poin kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
2: Kinamuna kasarihin, kasalimahan, brosusun, kasalimahan din karanhan o sinisinin dito ang sanang

Itu mereka pun sikau di kayut kakal yang pada gede itu di keselimbahan di ti kakal kopi yang pada gede di JOP am nak pun sikau di kayut hit kakal dat makin ngau dari ti penguminan dat Facebook pun sikau kuma di sabin kangut kap senangan tetuang terdau ke isa di JOP kedau kuma negi da ten senai tambalo di sabah BFM makin ngau ngawid tabi pibabasan pun sikau kedau am ketahuadan lagi kuma dianti Nancy Lian Nono Abaranti, alasan dat senang-senang kia, lidas kesariatinan. Kami senangan dat tetuang lagi kuma di Bladius bin Saun Palad, Matilda Manuit. Am lagi di kuma di Tepinai Maria Johan, Tahir Stephen, kami senangan. Am lagi di kuma di Elizabeth. Aku lagi alingan ni Jena Taka, kami senangan kuma di ka. Philip Malim, Philip Maling. Tapi senangan ada tuang. Am nagi kuma di Ipol Irik. Aw nagi alingan ni Cempaka Biru. Akan senangan ada tetuang. Tain sanai dah kayu. Am makin ngau tako ko bagus sinding dat ketilambos iti sinding penikian di tepi ni tako tambalo tako dahil id panguminan dat Facebook ya sinding simbaro aku peda.

Ibrikaw man ko pilangilanga di kayo hat kawayan datawan yang seliwan dat kopisan meteorologi Malaysia dat terau suap dari bulan dat kedua pada misa tulan keturuh 2026 pada manam penang pada suaban ke rumah sa min pipir kayanan penang sesedapan medibut miwaya genit in pipir kayanan in labus kekadayan penang tetuang medibut miwaya genit in pipir kayanan Ibrikaw ilana kau yang netawan suap ada tilaid laman web rasmi kopisan meteorologi Malaysia kia malasan dat nuna pahat kau yang netawan suap ilan takau mamalan sekiranya permasam ilan takau menganu dat laang pengkura tersenang dat magampih datan kau yangan labi-labi tianan dat asarud rikatan dat liud kia malasan dat senang-senang takau ngawi dat tipu-timpuh dat madrasam nitik.

0: Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Otoronong mai keteronongan opurimanan tensanan mogigion. Patut boros madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kepeguluna po ngamoningkanan keteronongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poingka kato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Diberi kawara bibir apa minit mari kata jam kepada dua pi tengah tuang pasti kau dikayuh hit nak sampai dega dari tadi ke salib bahan detik ya mantan di tejam ke siam tetuang semok nadi mari kata jam kepada dua pi tengah tuang apa pusan di ke salib bahan tekau kia pasti kau lagi hit nak apa melahau dari tadi konti pasti kau hit pinapailang minamasan dari lahir pengominan dan Facebook lagi dari lahir WhatsApp. Pasti kau nagi kumadi kayo hit kasasarid mo na kadong lagay na iti di kasalimbahan Baras Dusun perintahan to na hit sa Bagay FM. Pagkura pa kapiro bata ko kawagos suwe tadaw yoko DJ OP donan ko dahiti hinakopo.

Jalur gemilang dipilihan nepo ngai Sohrati nung au tokol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokol aman gempio med amwa hulit kawago et penangadan magahau pagun tokol. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Hoki liho jalur gemilang id walai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popo pihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita noknok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Om untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intoknin bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Dite rondo entara tips mambulira produk mulup ya akanon ondo maluai mapasa. Yagin yang bulin sor ra esbok. Rasuhu ondo masawai mempototo ra timbalus leukemia ra lalum akanon. Iyo nonyak mempototo ra kulabuk ambekteria ondo mamasa ra akanon ra kinyok.

0: Ulun amahuna ondo apandai pohondon haling loho nukleamos ra ikapo angalir. Kosan pakuando. Mayar aplikasi Price Catcher akawa katutun ra loho nukleamos likonam intok pantalanan ra apasi. Atus balongo param odam kuliamos napili, talimbahuin lohono ratu kirnu oro ra www.pricecatcher.kpdnhep.gov.my. Price Catcher pondok sino pinalai ra aplikasi mobile. Mayra kulimai nulongonyak, agawa kalapa pahondo ra loho nakasail 400 kuliamos, pambilian ra intok pahaliran onsoy, am katutunan ra panampakuanan. Download raino ra aplikasi Price Catcher. Wango muyun haling ra ikapo ahalir, kami tutuno lohono. Kami si babala taka apa tutun ra loho.
1: Nana.
2: Ha.
1: Sino kada bijitere na kabahu?
2: Ya. Yeah.
1: Inu kamaro pista ka tu. Mai to kinam pangakan dah ino.
2: Ala. Mediakan aku randa kual.
1: Kuminam pangakan dah sansam ratu. Asuang kan saya no, kono minsu papatunda bahat nuinan, apa lumis rubos, am asuang poyo.
2: Bah. Bulinnya kena. Oko mau melanja am?
1: Mbak iau, kula puha kantor wo.

kansayan ramuyun au iarno ambati kansayan angkino ra Sabah VFM kasalulan rahumurut pasindanganan taka onso.

Ono monkeypox. Monkeypox apa nga? Toluo mantad mamamasi i mondohiu kumatuhun. Toluo monkeypox napa nga mantad kohian orthopox viruses inantakan ipipio pogun Eropa, pogun Molikan, Kanada om Australia. Mondohiu ino kumatuhun songian okokot toy kopigit. Toy mazabis toy kopidos. Tadangami songian nohian totsion mantat upa om kotongkop kumapahat om hapap om kotongkop kumatinan subay sakiton obinguzan oluahan tuhu pot homian tuhang oluahan hikut toy pihangadan om kumodo om mosol hang kepongi papan tulu monkeypox posawon otuhun inoko hombo it kinoy zonon ngawi ikiba kantakan. Monkeypox toy tumihombos mintamong kabakasan sondi ibado kopitopis miampay tuhun inohian om ibado kopigit miampay mamasit tosizo toy mangakan daging dino.

badanum ipainwa id uwang lahadatun po nga tahun asam tatua id binaun. Pinay magondo hintun kondangan pagun sabah sebagai tahun asam kalas ko iso di tahun 1900 si zamo panam himo. Kiginazo 400 taong panampahu kilometer pasagi kohabizan do lempadanum di tino po nga susumuni dino iki umul hobi atus lizong taun om kilinanggau hobi atus meter om mama masilino na po nga mama masito si Zaw isomok na doa puso om au ouhan doa kito wokon dino orang utan gajah pigmi badok kibuhut tagang maroon leaf monkey badak sumu sumatra au edwanan hobi taong atus kabot tembohog id lembadanum diti ogumun nagi kapagatan ikagasat kumadi anangan Nyagado dumapas tahun jungle trekking mintong tombohog om kapagatan babang. Papahud niyang painin kokoton dino sebagai tahun asam kalas ko iso tumay mo adadi o lempadanum hongkot punaizukan susumuni o mamamasi mantad mononaizuk kinizanon om habus pogun.

Pasovon at tuhon ginumuan na tumoy mo mingat-ingat om au-auhan da ahong miyampay nununu abal pilasu mantad tinimungan ay so tanggungan. Pasovon nagi at tuhon ginumuan na mukyanu kupoyhan om katapatan kupoyhan ngawi inotay mo mantad asil painbida tay portal sebenarnya.my. Nununu kapatasadan abal pilasu kawasaon tokon undang-undang om nagi dawaon tumanun section himo aiso himo kanun kondasan om section duvo tahu-tahu akta kopibasan om multimedia saibu sizam ngatus sizam ngupadam vahu. Kahasanan papatazan abal pilasu kawasa dan daun takawas kozo do himong ngopod ngoibu linggit toy talungku au kohobi sentoon toy duduvo dino om danda sumusut dino do tikit kahasanan kiginumu opod ngay bulinggit. Painsanan menahob abal pilasu, patazado kupayhan, okon komomodum, o sigo ginavo, kada patazado.

Ya, terpengar kau ambil kopi vosian. Kopi vosian dong sebab kau mada dia su. Oh, ma kopi vosian dong makin nongo. Bagu diti kesembahan datang kau. Dong sebab diti. Dong sebab tak ada kau duva. Kau duva ngapun misak. Diti buhan kau tu. Duva ngibu. Duva ngapun onom. Dan yang kuana, hansan dah basi, kena persikan, kena tunggakan, dong sebab ditik ya. Anu na pada, tapa panasan dah toko, pampus tak ada bayi na, nga tamay man pada, dah kapapun si kau, dah ginawa dah toko. Jadi, tumihan bus toko mohi sa ginawa, pagkaya ikat tatimpo na kangan, dia sa balit pagun, dah jam ko, 6 tahun 4 minit, dong sebab. Jadi, kanong kinang odah so, manta di Masyanda Chanel Ponsius, Masik Kosovabon. Masik Kosovabon.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi megano Hurix gamat ubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Dabay na tamay ko nga vi jam konom opodom si zaminit na di dong sebab dari pagunta ko dari kapibosya na insan pa kumata binay nga vi di katatano dati na makinungo na kasimba na toko dong sebab atadaw ko duvo diti ko duvong promiso diti buhan ko tu dari Hansan do ano na po taguvang na toko po ompus talabay na nga tamay mo pa dada kapupon si ko do ginawa na toko dari ka no pagumuhi sa ginawa pagoy ay katatimpo na ka nga hindi sa balid pagunda jam ko anam tong apod minit long sebab dari tapnay ko nga via kinangot ako hosom tadi Johnny Bonis Nipi o masutanon do hosom di Malaysia Galus yaitu ando gusawo na iman imanonu kasayimban boss kadazan na ikot vinasi aswaw tamay mo.

koy ho ka nang ku, iso mantad tohutuhun Malaysia kataguvang kabahingkangan kahidasan pamungusaw. Sukat vago kiumul pada manam gisam duvong panam 4 taon na ponga, hobi duvong panam himopiatus ikataguvang agak omsaban o bintumongob om ohunggui. Hobi kapatongob, tahu nga panam tahu piatus no, imini ikaw SPM duvong ibu duvong panam himo, noy haan do avasi kahidasan pamungusaw. Kabahingkangan diti okon ko kamungkangan. Apatut di on ko zok bahingkangan diti. Sokyo nu agak pumusavan nu o bintumongob toy atagakan kahansanan po kisakadaino. Prangki bos no miyampay paganakan tambahut toy itaba kaunseling om taba kaidasan pumumusaw.

0: Asuaw ta mai mo.
1: Tapi nak kami dapat na jam ko nom apat ng pero manominit. Dadong sebab dari pagtako kivado kapayhan sa kami ipo buson ko.

Tapi yang kau ngah Vicky Variety tahu kepayahan suang amin ni pembesan ku. Amin yang tanya mau degai. Itu yang kepayahan suang amin ke peguhu nambit degai mantah di Sylvia Sumping. Demantah kampung no Kotunuan Baru Tamparuli. Papayah dah min hidup pagun i Rosemary Kandom toy Gangon Bakang. Di jam kopod himong apadam 6 minit dong sedap di untuk tadau minggu. Kau peram si Zam di tibuhan ketu, dadai ho id hamin pengusapan tuaran. Mantad no kau yadan niti, do manu di papoy ho, do sinakagon gompis, om sinakagon kotik doi nombonopo, om tabinay, walis, om kinuvangan no gingavi doi sadu, om id samok. Tuwas ako natinan di tengah tiagak Rosemary Kandom, doi Gangon Bakang, do untuk tadau baino tadau koduvo ko duvo nga promiso di tibuhan ko tu do dai hoid kampung Ulu Lumagar Bangawan de jam ko prom duvo tahu nga pad minit do nga dau. Moy do tahinasan ka sa Dios sugut ko kapayahan suang hamin kapaguhu nambit agay manta di Sylvia Sumping namatad kampung Kotunuan Baru Tamparuli. Papayho daminidu pagun i Rosemary Kandom toy Gangon Bakang di jam kopod himong pedam 6 minit nung sedap di antak tadaw minggu kopram sisam di tibuhan kotu dadayho id hamin pengusapan tuaran. Mantad no kaya daniti do manu di papayho do sinakagon gompis om sinakagon kotik doid nambonopo. Om tabinay, walis om kinuvangan no gingavi doid sadu om id samok. Tuwas ako natinan di tangotiaga Rosemary Kandom toy Gangon Bakang do untuk tadaw baino tadaw koduvo ko duvong pramiso di tibuhan ko tu do doi ho id kampung Ulu Lumagar Bangawan do jam ko pramduvo tohong opod minit do nga daw.

0: Tapi kau ngafir tu mian busa kau dari kesempatan atau kau niti?
1: Odoi, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno, Heurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi meganu Heurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Heurix gamat.
2: Paganuno, Heurix gamat it store ngavi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Heurix.
0: Bainam kinong toko-toko sama tadi Emil George Majuya upus piopi-opiku.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pharmacy om karet ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi pharmacy om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,